0: Harijingo shina nu Angari yankama Kibweta wala riko po wali Narok Erikito yo chairman Langlor bunkei Kea naramat Oko lekai bunkei po oke Neti ilo lotongo Yolo lole main Or gavani nakata Oletonai Tenebo uhuru Tenebo uru bunkei le nakuru Niki po nu Suswa Tangari yankama Abo nu abul Ereli Te suswa Niki po lukone peki po Kaji ngakor maasa ni Angari yanga mada suswe nakata Nelo Nairobi Kwa narubarebara uingwa ngong Nelo rususwa
1: Yes
0: Na uhuru wa tashara Ituwa bololopeny Kwa narubarebara upukute Narok Alo Nakuru Lolam Na uhuru wa tashara Kwa narubarebara te Narok alo sekenani uhuru adeshara kora barabara obugu te ololonga alor meganyu uhuru adeshara kora barabara obugu te mulut alo sogo uhuru adeshara na lolam radi agela lobogen kore barabara ni odigri koris uhuru adeshara lolami kore tanari yangari ngiro uhuru adeshara ito bololobe Kore KMTC Narok.
1: Ene Narok.
0: Olarunai uhuru. Ninjwa dashara. Itu ninye bolu uhuru olobe. Kore sipitali. Nadi Narok. Na jage nyana irashe neke dolda. Oho, ne mesisho. Kake uhuru. Olarunai uhuru dashara. Itu ninye bolu uhuru olobe. Paka jetu. Enna. Nikiponu. Nika mana. Kiri aba TTC ngalo jamba lo lendi mama kibolda barabara la ngari ngama shoma nara kismeti jenga na ngari ngama homo u Nairobi
1: tanarok
0: tanarok de TTC
1: medi
0: yaguna so kanyoke grababul
1: ironingo
0: ironingo kita bolora ata ololo gurso kutoka nengeti ologurso mpaka rubusumuru Shoma na bere nemigi arragen derita na berra ko lega masa ya boga litwa bolilo lo bare bare lenye. Ito diko. Na ko jigar reshuro nanu.
1: Project na idepe.
0: Palo tu a kwere paloro olam de ningedia abugu de la ma bale uhuru. Kenyata. Eleta o imorgos. Kwere pai wang de ningedia. Naroro olam. Mbago lo gurto. Mbago robo simuru. Kwara ke bago neja na galu tu marabul. Kwere peye ai wango tolamlo le moy eldabote shata kutoka Narok mpaka ololonga na iwangu ololonga naroro lam ombaka ngaringro mpaka narosora ombaka irguruman oldulele ombaka mamagat nalotu na marabul ironingo kake ji sama lami sama fumbi Kwa zin nyangari yangama Kwa baje na Nairobi na aludu aduta Narok Atadunye wina mnabana na atadunye na TTC Na basi na aludu marabul Na kwa ribi yolo Kwa ribi yangari yangama ito nyua kapa yoga Elatunga ni juhuru Etupuku Ta Nairobi Nemo ongata rongkai Nemo ngong ometudu lodonyo Nemo sero nyogie Nae mususwa. Nae muduka moja. Umewe murutoto. Kwere kutoka murutoto mpaka Narok. Na kilomita 12. Na kwere kutoka Nairobi mpaka murutoto. Na kilomita 110. Ito ningo. Jina yako na kilomita 12. Ake jiroi. Ende pada yu nuabul. Eme lila diendoki nakara nuajure. Andas.
1: Ora chukutara magbiki. Shendi ta atarifu shogi. Kisimu ferai. Olaini te David Ole Sankok.
2: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
4: Ure mane na nyoke kira maje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
1: Mchanka yana shi Ndama yana yu keto ripo intonation
4: Tinebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
5: Kaya kishu muruga na rangaran tatanish Muruga na ibala Muruga na rasaka research
4: Kimaki nikingwa na resi ya solo shole Kenya Tinebo weni atuangisho
5: Kure ntuki na gerar maasaya lau Nere kure
6: All tunganak ona vilo losho lenye saki.
7: Tiatu wenga Kenya, MINFM.
8: Jage biya aku, osene rai, lakora wakasilino, ibi soje soja kora gafane. Ninguwe nashomara, na ya nashomara eti ndokiti.
1: Kukio longe Jumatatu. Parabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kada
7: Kenya. Wenga Kenya,
9: Maya. Maya, INFM.
10: Enka Kenya, MINFM.
11: Enki Guana, Enka Kenya.
1: I guess if I can grab a man and a similar local pocket SMS in Kilikwanishore, or Lanyeti, David Olesanko, Pedro Mogi, Enki Guana, and Kagena, and all on the Dura to show you on a Simusafari como Etel, or Mosori Nabishana, or Mosori Yere, Uninaudo, Uninaudo, Nabo, Nabishana, Raki Etel,
12: or a number in Etel, 0732992321.
1: And go to SMS at 0785929283. Cast one letter, Gilikwanishore, or Lanyeti, Olesanko.
12: Enka Kenya ma INFM.
13: Enka Kenya ma INFM.
12: Ni nyana.
13: Enta sopa.
12: Ipo oling.
13: Iyo wazi mishimu ya la sango.
0: Aranga mwabi.
13: Arazoro wa jana juwa la ratia na mwa emu jana jana onkareta.
1: Wala ratia to onkareta. Karibu oling.
13: Iyo kajyo ta ashore sifatu mwolega mwiku mwanamba na irono mishimuwa.
12: Mhmm.
13: Kajyo namba na ima mwa na rade.
12: Eh.
13: Iyo sifatana na jo. Pero dami ni orio mani na ya ndo na baba ndio za maisha ongolo ni naji
12: ehe
13: sasa ina kana gole ndo na ni la sina la jo me de mai ni zo sono bi
12: ehe
13: oro lo amora na sina yi oro tete o lo mo ni na oro lo so na me ni ngo be ishura la wa be de na bi zo ajo na iza ri ko ni ehe aina wa jo ni ja Ora manga di dini. Nazo mosuje kidogo.
12: Mhm.
13: Ndio ndio ndio wali aro kiteng. Ndishwa mora bana na damo. Ora boru ofisi moru, ndi yabo ndo na laiser. Ulo gurdo ndo na laiser. Ulo rubiro ndo na laiser. Gara ndo na laiser. Ndi la lamu garbu la ndo na.
12: Mhm.
13: Negera irisha ranga igi wene yulu wajo. Mere ndo ndo nyama ngi siasa galage ni belega nyene ndo irisha rana. Engkau ini belaga, nanti orang tua kau buat apa yang kau dapat nanti? Oleh di mama arminisai, oleh Maria saja malah kau undi. Nenek orang ini bangga engkau yang ada makan apa? Nenek ini umur lepas aku jadi tu masih siapa ini orang kaji urukah kamu amatai? Nenek jalan deh yo, ni jadi ada ni biasa, nampi sih, nampi biar lom. Ida sih siapa ya? Ida sih lom musim. Njoo ara re juzo ji meriyo ndo robo ne jogo le ga meri o na re tiringa pa no odo anoro ki denga isho o to le nye megori
12: mhm
13: e mengala ne nyawe na
12: mhm
13: ora sai meri angolo na burbunge ya ro pa ke o lor kala ba pora dor ga fa na yo pa ke tuni o lor kala dora
12: mhm
13: ne ago ka yo na mo na jogi ma pe ni ru na si ai Kurang mana sih ya pak? Orang kita ngomong mungkin nampak dua pakai ramad ada emas. Nenek pun ada emas aja jadi nih dia juga punya orang raya nargelat. Kaki buat sebab lah nenek orang orang orang muda pun lusuh lagi.
1: Ache?
13: Naga umur najis dua yang nasi ya mui toh mau bis. Naya nasi ya susu ini nang karu sih.
1: Olahraga, tong karya. Ini juga sebab pi isya yur kio mandi le siasa. Kaki buat isya yoro midemai.
0: Kaya nyana ngasa dua ku uruma Mbak bayi ya laratia Mbak lagi
1: Halo Bayi NFM halo
13: Ibu oleng ini masih
1: Ibu oleng ini kakaknya
13: Kalau saya ragu ini
12: Ada gak mungkin lukin gak bisa
13: Kalau ini musim ini anak sanggup
0: Arang kamu api
13: Kalau ini pun kesan anak sanggup dan karak ini Musim nyatang kena Amerika ya masyarakat Jawa nabi jenis aja
1: Eh
13: Monggong gumuk kaya
1: Eh
13: Allah tu jadi barang nasang kau. Jadi jo apa logruso di atas juga apa, ayuh apa nasib orang masa yang betul ni.
1: Eh.
13: tangkaraki entoki naji historical injustice yani wejitin apa naawaki oltung'anak kake kanyio pitu ang'as ashuku kuldo shambai lemetii enkankar tadala nalo ashukuyie mong'usi ajo atushuko makaki kidong
14: kidong
13: Java Java Nega marara na larko langare na roka mu bunu kara ninja airo to sa ujo bajo ejira ni shoriyo gele champa ni dong kai diko genyar ma pena jo dong daro jini menero sin janor ge jota jo ejuta ni shugini yo ji dong to sa ujo bore ji den de ji ni shugini yo ji den de ki ji ra yo ga sa boda ma perka ni aba sha la doro ri yo ni ala bu shini ala sanko ka nana che ni roro ruto about foreign o inwang ga ya nambo ka jantung na ka gre ya te leke nyawo ji ga ba mu Kadua dengan tanda orang dengan nyobot di South Africa, mau mesin legenya. Udah jual dengan ini burung tu, ikut siapa tu? Cuba macam orang kerja nak balik ke ini, kira burung tu tak asyik orang kau tu. Ye, nanti kalau kita siapa pun, kadua dia orang kan, namun ini cara awak gerak, orang nak sekali aja, jangan orang sijo kaje. Itu nato.
14: Asyik lembek, jangan aje kita ngai.
13: Aji Philip.
14: Philip, terusnya. Asyik lembek Philip. Buat orang masai. Pole sana. Toshogio kana simu safari komo Airtel kingora njergil gwa jengo ya Facebook. Tari shata ni miadongi libo ni shore mheshimiwa David Ole Sanko gor bungile yela kiara ringite chini.
12: Enka Kenya ma ya NFM.
14: Uli mejobo.
15: Joba nanda de Kenya.
14: Ibo lenga nanga Kenya.
15: Ore dimo paita bani.
12: Nele na no.
15: Roro gese ninya.
12: Azanga mu giro gino kabisa.
15: Roro gelo ka bungile tidi tak.
0: Ada ngamu abe.
15: Majong keramu deh, netu mina ini kampung ni yang lagi tu. Majong keram, najis nama ni beli kenyal najis ni normal tak.
14: Ikan siapa?
15: Orang na yang na dua ya. Na bungke canggah deh bungke saya sanggup. Amu iru lo lagi ba, orang ini lagi lembeti. Amu itu lima lagi sebab wah kita harus niu. Aje, boleh naya sabung nanu nahu mono jina minci angkai menolong orang kau jung kanarok ane ane ane tak jung.
0: Amen.
15: Eh aku boleh zaman nanu nanti mukon aja sanggup karoli negiru le mampus. Aye bongke so jen najo bi karibu telori ka. Najo na ibole bilu tu amu ejiri na dene gelap na kat dia kau bayang jemaat ibole dosu kau na kau ibera dene gelap na arburgo. Ayo nak jinai, tidak balik na. Amu jinai ol mata ni atau dijual sanggup aja kini apa yang kita balik pelan itu tu gaya. Nah, kalau balik na di sana, ini kita lelak dengan na yang pop na. Ado na berjual jinia di. Kaje, esok siapa yang sanggup kau jangan mula na dia mari sana na mengolong ni pun nak jinai macam ni gelar. Kaje, ayo na ini jual jangan balik na. Amu meri jinang pop.
14: Kesuka.
15: Eh, aku ajar dengan mula sanggup ilalai jadi utang ulur masa. Ni bukan nak ada nama gue di negeri Jawa Bandai, gue ni gue di semua.
14: Asal lekor di negeri bu.
15: Ajo le.
14: Uli negeri bu lole mampu sih temu ruang apa sih dia le transmara. Esok mana bu? Pihak murar kali gue jengkori Facebook, lo jengkori SMS.
12: Enka kenyang mah iya nih fam.
16: Selanjutnya.
12: Woi.
16: Uba.
12: Ibu holding.
16: Enja masih.
14: Woi.
16: Ibu holding.
14: Ibu holding enka kenyang.
16: Ino lo gala lahir lagi jana sanggup.
0: Abang kamu api?
16: Enyangku sinani yang beli relasyo.
14: Karibu.
16: Aro ni ngurur sini. Amari yen ni wujine jana gelap. Kasi deju de amara nari ni wujine kasi nga jiji. Cek jalur langka jika won. So akanyo nari nyurra unna rogi. Eme tabibu olongwan ni ujur larang uru pele ni. Tiada janda balik nato kena jenis negara ramu beri tujuh rosu. Aku nak ramah na jenis seorang balik balik. Kau belajar buain.
14: Hello.
16: Hello.
14: Eki ni kita tanya yang kusi.
16: Ya aku, ya kita balik. Anda balik negara. Anda suka dengan yang oleh rosu.
14: Asholin.
16: Nyeru rosu dia ama yolo nyaga yolo nana nama. Abah ya apa? Jadi kita jadu.
0: No. Eh ati BBS. Child care center. Eh.
16: Ayo
0: bibi. Ashu lega ranga mu.
14: Enyangu sineme level ashu lega sabi.
12: Kabisa.
14: Tegea de Facebook.
12: Eh lelo kilikuwa kuto ya Facebook ninge agrata lo na geti lugano kwa kilikuwa nutoa maswali kulingana wengi bwana na ini kiara chini bwe chanka Kenya kiara Ole Sankok ejo lega inejo good morning Willie K Ole Sekelani nejo uliza mzee kama anataka kujoin DCP. Good morning dear tenka Kenya MIGN FM na umesumu kuluku lili nguju na ina jine Facebook live watu kana kuigirufule lo kilikule nyeta naga atake nijo good morning tiatu nka Kenya MIGN FM nijo niko tuned in na sujira na kigwana tuko pamoja hadi tamati salimia sana mheshimiwa mwambie tuko pamoja Keji Benson Siminde ile njiri wili ole sekela ni oh eh aha good morning rejo UDA nanyo rangaji orkarasha onyuki Keji wili Good morning jete kaka Kenya Magen FM nejo from Kajiado Central salimia sana Masai Simba Sankok tia kikini ningiroji kiti Kajiado itina yoltungani yorote ni wiji nejo good morning jete kaka Kenya Magen FM Keji Shadrack Musa Salankat George kaliku nejo good morning mwambie mheshimiwa Sankok nejo arina nungareta nemeseba na naruku itina ina rejo na ashirirei tongareta Keji ninye George Kaliku. Nejo good morning tiatu nka Kenya Magen FM. Musa Salanga. Nejo good morning Magen FM. Hadi ningi tondawe ling. Kayina nuna juki mheshimiwa Sankok. Nikisema atafute kiti ya governor. Kwani nitakuwa nimesema vibaya. Swali tu. Lelo lukano wiki likundua na ima swali. Tengkuro ye Facebook amore nkumwe na keji rake mairi ya mariti yatu nka Kenya. Magen FM nejo kini ningi tu inki gwan.
14: Wow. Asholing. Izo ni mwaswali.
0: Kwere nye nadogo ya kayu na jogi ambaba ayu ole radia. Pole sana amu aning raji kenu yoshi ngareta secondary school. Ijida ngara geji meata ya ngare. Ya ngare. Ngare radoi. Kwa wakati huu. Ambao helikopter moja enye likuja kuzunguka. Enye natumia karibu milioni 10. Ingechimba borehole 10. Izo ni mwaswali. Neturokini ulore ya ngare. Nago misplace priority. Nito kini si ajoma ya uduangare na ngare Narok jina yako mehema yu orbare bara paya ki nilu ngana ngare na orbare bara ili national government
14: the water buza
0: na yako it is a pathetic situation in ngareta kake mpapa hika juki minjali ni miata wasiwasi ya mwere ne glad ne moro lo show amu miata lunga limiki likuwa nu sepata enye pasara dui miki lalamika amu lasima paya kipa lenki sunguru ana ijoki kilikuwa nutuwa lekuwa lianka ipo buni ajoke UDPT governor ninjo kanyana kisungurini kilikuwa nusininje angajini yoro kite ajoki joke ronyaki yuwe da narishata kwenye narishata pa najito mambo ya MCS iyo le MC ajo meara iroki kwenye walariko ni wata toki na war governor rubungei amkara CDF na keyo la kesi nja joga kwa bodi kitotena richara amu olatuna yolormo lelia war kolega yake nako na ole Steven ole ndutu wasenetai na olormo lelia nako tuseme tu ukweli tap mara balingi sunguru pasa akwere radere kwete langa boboni loyikilwa no lele ngwajo ka ninje dir kumuka nanda pa akwere beju lasema peishore mpaka deputy governor nishore ministerani nishore mpaka chief of staff na nigenjo nigendarasaki jina akwere bigilwa no linyi jina ako duwa kizungu mkuti ya jiwa ito olosho uweshi peme ororo na olosho ni kilikuwa uldo nyokeri ajoo kwere tena sirka lisabu wiki yu kwento kinaji anyo peme kizungu mkuti ya napolo ngata pejuti uruguwe yu jikatua vinyo toruguwe ya ajoo eke mpanga mu kanyo peme isho resi nje yu ni kiti olosho la naro na wako na ajanda buwe ni kilikuwa nkaraini ngarieke na olapta hali no oldo ngale siri zino tene joseni nye woy joketi wana ironyaki yoda na richard ito ni ngwento kina ibala ina kake meorino lo shoka ya shua kake ilo ina anaki buwajo ngo au mato rinkishu hairuris lasma kure na meme ya tapasali amu katiba naju na nejejo ninye utu tenelo tungani ota utu kure pedo la juu uironyaki waltani yale ninyo za hoi maingwara ya juu kakenda asukolo uironyaki tita adere kwa lika ila bongezi ya kira ishoro na kajiukumo keti wale momboshi Yes. Nejor kabungi. Mungkin ada yang kapan agak jadi mejual.
14: Mejual. Yes.
0: Kau rendokin najual ni aku nampiti. Aku tu kau tayari.
14: Aku benderol lagi. Kau masih dol tol lobo. Amana itu dia lagi agak sholat. Kau nak nyamal. Tengkarak yang bosel. Tengkarak yang mau. Tengkarak yang kidung. Tengkarak yang jual sabai dera. Election balon kipikoni. Aku sudah mesti gila. Kau
0: lama. Ama kis. Arah kesemai.
14: Wei.
0: Endi amas.
14: Wei.
0: Aimaga. Endi mamao majusi oroke tangana di aimago aljamba la mashungwa jesho ewage gore nyal aljamba la mashungwa kara garanti ajo kore esasha sabu de neshuguni na odomo nyoya aimaga andabibi aimaga aljamba lormase aimaga ndoke namen tangara ko olushola lormase me orglata agara aitadea kore ambosel de neshuguni na ninyo shaka gara imake na ninyo gara arare tolulu buke roreza na nga jipo wakena oramase nato kaya kijito hata kiti maeto risui ejile nijoki yeyo wari tanda enjo kile nkara ya saani enye ito nungu minje nkara inabibu ngisederi tindu uja makamaku na kedeki nguli yes kegu ngu kitu nguli
14: ambayangirana mwishwara kwa gari shaka
0: Kayu na umunir masai lang to lubotpo kena ti holo shole Kenya muni nyana la kiti ajoki maibungo sotua ni kia kwen toki nabu nemege nyora meronye enjoto nabu aorgelata ma region purgona nyuki siria nyo kila mtu wako na haki na umunir masai ajopo ke katake meronye yu na teneke pale meradango amu kurdi cha mirarang ko kai confuse so chinan amu gore ba mirrenketen ne bang na geten ne lo sogoni ne landa gureti ne pandangangai na ne jetu enger kake gore ba mir yonkop no ala do moruo oipang ode mirango ba mu kai nani ni lango ne wuju sha ma yulda no moruo de merake am men ko ba ke ni nyamu nana na ngo na ngwari dia rende weji na wara be bonu lore den ne dunkura na war na kenya one man one vote erizo kura na rola sango wana ara na gete ka kisangingiro na di wal jambalino le de maraga ya kakumi ara na ki futor banki na kara ke kura na risio rola sango na ke gelwa ko lari ko lenye na war ba hukumu ne wonu agalo na lari ko leganga na ogenda ra sai joringa ke you see ni ki yolo kira engkau orang masa, ajo, emannya tak yoga remangati, ni ada apa sih yoga lenti mama, ajo kita ada kekei narung kunin je, na dangerous, ada kekei yang dalul donyogeri, ada kekei anda okol do lengkelenjai, ada kekei okol do oesamis, mara dalul, niki yolo, amu itu angari yoga riko rongga biang, kanya biang angari yoga rongga biang. Amadi amuki bure nakuru kalori ka shoki yoda nakuru dipiti governor na bengi chosi yok kuloko lekai kure na kata erisio tungana ko igeri tanarok langa jor masai holo igeri lekenga na tiaji do ilo bomet bi igero gi yok airo risio penyo nyeni kitum ngire na basi idebe murwa digira shomo idepa kaja dono za shomo maibunga anashoro neron kiata kanyore ni reja boli lingu reja na kaipa haso lari ara governor kake kore dupiti lai normasani paari nilotu urbuket nalore na dunia normasani ngigiri kore kore tanarok angaye nere saidi ayo amu ito nagitumi lo buket kake kore peyotumi nige njor kake sang nama yola ajo kanu ae londa tonkolo nabu kenda datu ajo igi ako naji larikoko tongulio murua na nobo meno kericho ono nanti nako matodolo kuloro ngana pa tenako sini njege kegrabu ni ronyiyo kima kusudi amukori dinyana nwendo kena gare tagurole na ina nagaronya matodolo kuloro ronyiyo peki mbungo lto lobo amera kwele ne mwisho loma asai lang nana siyasa nana bawa kitashe uletein kalimulori kalairashe iye tanarok hivi karibuni kaya kura irashe may bonga jambay lang si dain o nyori ndimyang na ronke wan na nyori isubu gilang o ito jilojo ni to yok o nyori may bonga ngena yanga yawo monanga ya asare mangai yashomata amuyepos ngena yangai may bonga ngariya kang na luzunda nongo ba muyebusi may bonga na mama yana gor masai na gibusi yangare be rumya rama yaner masa ara ne lu nyola sagutoni penjo angare bos na gara duara bas ne wo sho na nagutuge ne ngendo nyori jongo bang te unuro orge amara ba shendo yoro tan kolonga mu torno ko rangi sikitoy rangi barlay orange wo yellow ka ke tola na jo du siasa yoyote amu manyita siasa na gara mero na itashi kake kore irbaek tenayako sikitok niyiolo ake sii ajo
14: etaruiti
0: neeku mikiruyo naagira irmaasai amu we are the lords of Rift Valley we are the lord of East Africa
14: Wow, asholeng mheshimiwa David Ole Sango kwa bunge le yela ni yedo jera nkakenya nolongi duwa tata kimakita mbea tepat na ibriti siya yeri kore ono shole maa
17: Eta ulo sholor masai urku

0: Mama mara amu yedwa wishiragi na neje siye kindo ki ajoki. Mama dare duwe kisi yake.
1: Wahii! Kanyinge, ironi nga jesho mo nasiko kitala.
2: Eje nyo.
1: Kanyo nisiki.
2: Hey!
1: Ajoki menge ni nagiyo, menge tadipi. Mahila na kemura dare apana inyalanda munor.
2: Nesula nurushu rumurka na maibbe.
1: Mere angkiri na ranyama lena anasigu.
2: Uj!
1: Ash! Anyamalu renyo! Mea mura rashida. Ninye naro mwade ala nurayuji amu ere angkiru.
2: Nesula na naibbe. Heme murara doiye?
1: Ehe. Alafu?
3: Nyanyu kukuna adu yako anasigu.
1: Agiyana. Anyijiru?
2: Kagira kajuki. Mekente murara angkiru. Mere angkanyi nitu meji amu murara.
1: We! We! Tuni ngura? Kare nkito kamili. Na, kaya njiri sawa sawa.
3: Dala jage yeke on.

0: FM Enining itu yogung oswani
1: Olo yankalani
0: Narosura
1: Masurura
0: Osarai
1: Itnabo obo inti nabishana kiti olende
0: Eno osaen
1: Keshwe
2: Mayan FM
1: Kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana
0: Mayan FM Ewangan orosho Enkagenya Mayan FM
3: Kese pakatokul na ashe tankara kite gilin kite shene Mayan FM Tankake nyeno longe duota ata Shamuto shoko yoke simu Kita kama itira tuto 40 to 40 Lo umuruwa to 40 to 40 Na shaki gilida marite atua Nkake nyama ya njoy yoko ratuti le muruwa Kina mesimu na busimu yari Njota yoko ratuti le muruwa Kainyona lo ithoduko ya temuruwa poke na bani niti Tankake nyeno longe duota ata Lo shoki yoke na simu safari komo Airtel Njoy yoko ratuti
4: le muruwa
3: Shomo straight to the point Mbana iperitha biashara Na iperitha maendeleo Every the day you almost saw to all the guy, Peggy Mujan or to long road to 40 to 40, Tanka can you no longer do that?
4: Or a tutti lemurua?
3: Or a tutti lemurua?
5: Or a tutti lemurua, and a swami, Sagakoni, Tenebodi, a Masiganagana. No, Lamberara, Alamisi. Ara, you love Mon, Tahaja, the West, good name by the Kibin, Adiyawasidai. Aku dah yakin lah lo, awak sudah yakin ada nyamali. Jadi yang ni kiri orang kai, nah, lama yang awal itu duduk ya, ini jalan kai yang nasi, kerana yang karya, kami yang karya tak bisa. Jadi ada apa lagi? Awal tinggal yang seru, negara nak yang lama yang nasi, nak apa yang baru, baru dah senjat kujit. Ini yang lagi yang aku lekai seria lo yang ada sah. Awal masa mana boh, guna nak hero, nak main dulu. Jadi boh nak arbarani. Ani yang lemah yang lese na elok dulu. Jadi na yang nasib tu leka jadi, ikhlas na yang main dulu na aku main dulu habisa. Na kerja barang pun na ani yang lemah yang lese na istirahat na yang kerja na kerja na kerja na barang barangnya merah. Na ikhlas na ikhlas juga mana asia sa tunggu mui. Ani yang lemah yang lese ni na yang lalu lalu aku na kerja jaga dulu. Minya na main dulu na apa na kelaki na ani yang lemah yang lese na rana risara. Jadi kalau na, nak hebat na, osohoni. Na, agak nari na beli misalnya na osohoni na, kau bang. Tapi na na orang tu elok, na tu kau ilmu bersih. Tapi kalau na tu dia elok, ni tu dia adu. Bersih agak deh, na orang ni banyak sen. Orang bagi na, na kau tu kau ilmu bersih. Mereka na yang bagi na, ni am sini. Na, ilmu na, ni jenis.

0: Chama Records.
1: Ndugu yangu juu mimi soro singolio.
2: Ya, keje hilo singolio.
1: Na juu ntabda yer kara.
2: Ni rais mpo ima kosa. Nenya
1: kiko seuri.
2: Ayayayayay.
1: Nyali kiko senjana longa zuri.
2: Nenyo lengoni zuri dere. Itu dor lah kalau pun.
1: Ayayayay.
2: Makosa sana.
1: Jami nyala.
2: Ya.
1: Nejo raga mekanyo marene nchaka
2: zai. Kwa kiko silinui mekanyo. Ayayay wajatu.
1: Yani ya nafakara duwa armurani armurani.
2: Ti. Ya ti. Throwback Thursday. Yolo ya jokara armurani njiria nyenye. Obata asama.
1: Yes, of course.
2: Obata ankara saini mekurobe yolo armurani kia mungu.
1: Ngera.
2: Kata lomurani jeria nyenye kwanza. Ule sheria number one.
1: Number one.
2: Melo lomurani yobin.
1: Aikata. Kaseba.
2: Sawa.
1: Amara
2: anytime nani attack.
1: Yes. Ya attack.
2: Yes.
1: Yenda serious link.
2: Ya. Ule anytime makena gani kama dambanga kidomu nyamani. Ni ako milonyo.
1: Milope.
2: Lomurani yobin.
1: Yes.
2: Number one. Number two. Melo lomurani ndo na jiji kaingua. Ndare rashundo kinara jia jibalo ruwa ya dagetiba. No, no, no.
1: Fully armed.
2: Tena mbere inu.
1: Yes.
2: Naber.
1: Tena
2: olalimli inu.
1: Yeah.
2: Kebal.
1: Usiara naja.
2: Tena ndololi.
1: Yes.
2: Yeah. Ndugi yata nungu na joy chordet. Ngini wii ya shujore meso jari. Ndugi nene nangani minduki ya sojamu. Chaki ndugi nagiruwa lupia na alu.
1: Ay.
2: Minti uwa kesi. Ndugi nangani nangani niluji. Isa kusoka.
1: Yes.
2: Warang kaitoki. Menyo lomarani ando abin.
1: Menyo.
2: Meo kinyangara abin. Do you know why? Hamu. Wala na ina na ndugu pana jike yani yari na wapi nasi yu communal community yola juu la mwan na lebogenga yapa take maasai mara na mwan ni kulo njia
1: salah sini
2: yes na kai fundisha musuri kama
1: mara mara
2: ini ndugu alo erbab eshaka
1: amana that days kaya ba bidir babet
2: emengabat yolo erbab la ina njia kaka bulu kawariye na yola kawariye ni kenyu bulu ala furi siwar kawariye na kenyu bulu babet. You know that? Ini mungkin yang orang kuliah lulus salah sini. Inggris yang nara, ay beragita nara.
1: Anjat dah. Nara nara yang anjat dah ya
2: jah. Oi say. Sasa. Orang Sherry orang Rison. Kurang murah namun dia. Angara dari lembaran maraming. Maaji nama. Sawa. Nampaknya nade melas maji bilang kau ingin bilang nyanda. Orang buih jadi kalau kuliah murah nuri ini maiti.
1: Yes.
2: Anja ni memang. Neji. Awai dia lagu, zaman dagur.
1: Yes.
2: Zaman asal aku, ibu tu nama naya.
1: Nenanda.
2: Nenmeyal dah ikan niten, meyal dah ikan nitomun. Ingin naya ingat ramah. Meyal dah ikan nitomun. Ifai. Mebagi ni dia angkop.
1: Infak orang tengkai ya.
2: Ya.
1: Naga bejing kiri mud.
2: Ya te. Naga kuri, naga kuri ingin ne. Piyoginyo.
1: Sarge.
2: Piyogi sarge.
1: Yes.
2: Ini. Kage. Yulu ya jaga ramai bentuk naji emergency.
1: Ndugiri ngurupulus.
2: Yes. Wala emergency number one. Tenoro mrani.
1: Yes.
2: Na ninyopinyi. Ni ini wakangare. Yula juka nyasi teke masai. Science tena na utafiti emergency. Kwa empele.
1: Yaun.
2: Niuna gana dupele inu. Ninchopo kiwa rikarasha.
1: Yes.
2: Basi.
1: Nekgelo konga wakangare.
2: Gelo konga wakangare.
1: Peyegi urumanga adele kato wanyelde.
2: Kishuruno raine inakata. Iyo ni statistics. Iyo ni sa.
1: Na utafiti duita asa.
2: Iyo ni science. Karena ina sayang kuliah mutibiti dua rara.
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamu
3: mayan FM osinkolio lesa tiatu mayan FM.